damai sejahtera padong samua. Yesus langsung bilang kalimat pertama, damai sejahtera padong samua. Terus kasih dong pesan pas Yesus mau keluar, Yesus kasih dong pesan pengutusan para murid-murid kayak yang Tuhan Allah Bapa di sorga utus di ayat 21 itu. Yesus bilang, beta utus dong sama kayak Bapa atau Tuhan Allah utus beta ke dunia. Jadi beta juga akan utus dong ke dunia ganti beta. Karena itu beta kasih dong Roh Kudus supaya dong mampu kerja sesuai dengan yang Tuhan inginkan pardong para murid. Sampai di situ saja, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus juga kasih dong hak istimewa perberitakan kabar keselamatan para orang berdosa. Kalau dong pun dosa, Tuhan suka si ampong. Jadi, dong juga bisa kas ampong orang. Basudara pendengar yang Tuhan Yesus sayang, kayak murid-murid Yesus yang Yesus utus dong sandiri waktu perjanjian baru dan dapat mandat kayak yang di atas itu, begitulah deng katong orang-orang Kristen saat ini yang masih percaya par Tuhan di zaman saat ini. Par katong Tuhan suka si mandat yang sama, par beritakan kabar baik, kabar selamat dalam Tuhan Yesus par semua orang. Katong harus ingat, kalau mandat yang katong dapat ini otoritas dari Allah. Allah sendiri yang kasih lewat Yesus langsung. Jadi katong seng usah takut, apalagi katong harus khawatir, karena ada kuasa yang tuntung, dia mampukan katong, bukan kuasa dari manusia, tapi Roh Kudus yang akan memampukan katong. Pendengar yang diberkati Tuhan, minggu depan ini katong akan merayakan hari keturunan Roh Kudus. Kejadian atau peristiwa yang katong orang Kristen semperlu khawatir, karena selain katong dapat pencurahan Roh Kudus, lah katong dapat utus berberitakan Injil ke mana-mana, katong juga bisa lihat bagaimana Allah dalam Yesus berkarya perbangun jemaat. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu cikal bakal gereja di dunia ini akan ada. Peristiwa besar ini akan harus tetap tersimpan dalam katong pun memori hidup. Kalau gereja tuh Yesus sendiri yang bentuk, dan orang-orang di dalam akan seng akan dapat susah, dong tetap akan dapat selamat. Dan janjian antona ini, lalu antua kasturung Roh Kudus par semua yang mau kerja di anto pembendang. Jadi semperlo khawatir. Pas saudara pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, karena itu Tuhan Allah utus katong bukan saja di tampa yang dekat-dekat, tapi par dunia yang ada dalam kegelapan harus katong beritakan di mana-mana saja bahwa pengampunan dosa hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar itu sing ada selamat. Dan hal itu terjadi lewat kuasa Roh Kudus yang berperan melembutkan semua hati yang keras par mau terima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus akan terus berperan par katong orang Kristen supaya katong seng topu dada. Lalu bilang kalau ada yang bertobat itu karena katong pun doa. Lah anak itu dia bertobat. Ingatan saudara-saudara terkasih, kalau seng ada kuasa Roh Kudus, katong pun pelayanan par orang-orang tuh pasti akan sia-sia, akan binasa, kayak katong tabur benih di tanah yang tandus. Tapi kalau katong pun pelayanan par orang, katong serahkan par Roh Kudus, Tuhan tuntun, orang diselamatkan, bukan katong yang dipuji, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Biarlah apa yang katong bilang, bukan katong yang bicara, tapi Roh Kudus yang bicara, supaya bisa masuk dalam hati-hati yang keras, akan bisa hancur dan bisa terima kuasa Roh Kudus dan terima Yesus berbicara dalam rompung hati.

tadi dan dong diubahkan, dong diberkati. Pas saudara pendengar yang diberkati Tuhan Yesus, mari katong bilang par Tuhan, ini katong. Utus katong Tuhan sesuai mandat yang Tuhan sukasi. Seng usah ragu, seng usah khawatir, pasti Tuhan kas mampu katong. Amin.

Mari katong sembahyang. Dangke banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling baik dan sangat amat baik dalam katong pung hidup. Tuhan Yesus tolong katong jalani katong pung hari hidup. Katong jauh bersyukur par firman Tuhan yang katong sudengar dan ajar katong supaya katong bisa terus dimampukan lewat tuntunan Roh Kudus untuk terus melakukan karya selamat Tuhan, memberitakan Injil di mana-mana saja Tuhan tempatkan katong. Biarlah katong tetap diberkati untuk jadi berkat par banyak orang. Katong jauh mau sembahyang par bidang Bimas Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku yang su bikin acara kanjoli pagi ini. Tuhan jaga dong pun pimpinan sampai dong pun staff. Tuhan kasih dong sama pikiran tajam biar dong bisa bikin Tuhan pun mau dalam dong pun kerja sabang hari dan segala baik. Katong jomo sembahyang par RRI Ambon yang dengan setia suka si siar Tuhan pun ajarang lewat acara kanjoli pagi ini. Dong samua nanti dapat Tuhan pun berkat lewat dong pun kerja yang dong su bikin deng yang nanti dong mau bikin akang nih. Tuhan kasih damai for dong samua dan kasih Tuhan pun berkat pono-pono par dong pun kerja di RRI Ambon ini. Tuhan jaga dong samua selalu. Tuhan Yesus, katong lai sembahyang par katong pun pemerintah, baik pemerintah di pusat sampai di daerah-daerah, sampai di desa-desa, di daerah yang tersentuh. Biarlah Tuhan memberkati dong pun pimpinan-pimpinan. Biarlah Tuhan memberkati katong punya pimpinan yang dari presiden sampai ke bawahan supaya dong diberkati, dong dikasih hikmat supaya apapun yang dong lakukan, apapun yang dong putuskan itu sesuai dengan yang terbaik untuk orang banyak, bukan untuk satu dua orang. Tapi biarlah semua kebijakan-kebijakan yang dong lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati dong dalam dompung tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati dompung keluarga. Apapun yang dong bikin, Tuhan buat semuanya berhasil. Katong semua jua mau berdoa par semua orang pendengar RRI dalam acara Kanjoli Pagi di saat ini. Roh Kudus mampukan dong semua untuk terus menjalani hari-hari hidup supaya tangan Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati dong dimanapun dong ada. Apapun yang dong lakukan, dong kerja apa saja, Tuhan Yesus kesana, Tuhan Yesus jama, Tuhan Yesus berkati. Tuhan buka tingkap-tingkap berkat mengalir pada dong semua yang saat ini ada sakit, Tuhan kesana, Tuhan kasih baik. Tuhan sembuhkan dong dalam nama Yesus. Yang putus asa, yang hilang harapan, Tuhan kasana, Tuhan kasih dong roh pengharapan, sukacita, supaya dalam Tuhan ada sukacita, dong tetap berpengharapan, dong yang akan putus asa. Tuhan Allah, orang-orang yang dimanapun dong berada, yang saat ini membutuhkan jaman tangan Tuhan, Tuhan jaga, lindung, pelihara dong. Mampukan orang-orang yang Tuhan utus untuk menjadi penyambung tangan Tuhan yang Tuhan kasih Roh Kudus untuk melayani di tempat-tempat yang terpencil sampai di mana-mana saja. Mampukan dong dengan Roh Kudus supaya dong mampu untuk melayani firman-Mu dimanapun dong berada. Tuhan Yesus, ini katong pung doa dan harapan, kiranya Tuhan mau dengar dan jawab sesuai dan Tuhan pung waktu. Dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Basudara yang Tuhan Yesus sayang, acara Kanjoli pagi ini akan semua habis. Sebelum katong meninggalkan tempat ini, sebelum katong bikin Tuhan pung acara yang tadi katong su dengar dan katong su baca dan dengar firman Tuhan tadi, katong terima Tuhan pung berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan suta tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan par Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Apa hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

satu jam lebih kami menemani Anda. Maksudnya di pagi ini edisi hari Sabtu, tepatnya ini hari kedua bulan Mei, Mbak Saudara. Dan saat ini ketempung jam di studio Sub jam 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Mbak Saudara yang baru saja bergabung dan ketong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Pagi ini buat Mbak Saudara yang baru bangun ya, mungkin ya ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu setiap hari Mbak Saudara lakukan. Biasanya masing-masing orang beda-beda ya, masing-masing orang beda-beda. Ada yang mungkin kebiasaannya duduk dulu ya, kalau bangun duduk dulu sebentar barang berapa menit baru ya mungkin duduk kumpul nyawa begitu. Habis itu kalau sudah betul-betul 100% sadar, nyawa sudah kumpul semua, baru beraktivitas. Mungkin aktivitasnya juga tidak seng banyak-banyak, seng barat-barat juga, yang ringan-ringan dulu biasanya begitu. Nah, atau mungkin ada juga saudara yang punya kebiasaan lain, misalnya baru bangun minum air putih dulu barangkali ya. Ini juga satu kebiasaan yang bagus Mbak Saudara, karena minum air putih kelihatannya memang seperti kebiasaan yang sederhana, biasa-biasa saja, tapi ya ini merupakan sesuatu yang bagus buat Mbak Saudara. Cara melakukannya juga bisa berperan penting dalam fungsi tubuh ya, dia berpengaruh ke fungsi tubuh. Jadi Mbak Saudara, sekarang ini ada sedikit pembahasan tentang minum air putih. Dalam banyak kasus, Mbak Saudara, orang hanya berkonsentrasi pada bagaimana mendapatkan jumlah yang tepat sambil mengabaikan faktor lain seperti waktu, kecepatan, dan juga keseimbangan. Selain itu, hidrasi sangat berkaitan dengan tingkat energi, pencernaan, dan juga kenyamanan secara menyeluruh. Alhasil, itu kenapa sampai kebiasaan sehari-hari lebih penting daripada yang terlihat. Nah, jadi Mas Saudara, ini berarti bahwa melakukan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas katong untuk menghindari kebiasaan buruk itu dapat membuat katong lebih sehat. Kalau dilansir dari NDTV, ada beberapa kesalahan minum air putih yang mungkin Mas Saudara perlu katong kasih ingat lagi dan perlu dilakukan untuk cara terutama untuk cara memperbaikinya. Ya, jadi saya sudah tahu kalau minum air putih ya sudah minum air putih saja. Tapi begini Bapak Saudara, yang perlu diperbaiki itu pertama meneguk air dengan cepat alih-alih menyeruput ya. Mungkin kalau kedengarannya akang air putih itu ya dalam jumlah banyak akan menghidrasi katong dengan cepat kalau katong minum air putih banyak. Tapi Mbak Saudara, hal ini tidak mungkin karena sebagian besar air itu hanya melewati sistem tubuh tanpa diserap. Jadi cara terbaik adalah dengan menyesap air sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung minum sampai seng. Minum saja sedikit, menyesap. Kalau istilah bahasa Indonesia menyesap air sedikit demi sedikit sepanjang hari daripada meminumnya dalam jumlah besar satu kali goseng. Seng begitu Mbak Saudara. Jadi minum saja sedikit. Ya. Terus yang kedua,

mengabaikan waktu minum air putih. Bapak saudara, kalau bapak saudara minum air putih secara tidak teratur atau mumpung badang, itu mungkin akan mengalami dehidrasi yang bisa menyebabkan kelelahan dan kurang konsentrasi. Waktu minum air putih itu akan sangat penting lagi. Katong kalau perhatikan akan juga itu sangat penting, karena ini untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Konsumsi air pagi, air putih di pagi hari sebelum dan sesudah makan, ya, serta setelah aktivitas fisik, memastikan tingkat energi yang stabil dan hidrasi yang cukup. Kemudian yang ketiga, minum terlalu banyak air saat makan. Nah, air putih, minum air putih dalam jumlah berlebihan saat ketong makan itu bisa mempengaruhi asam dan enzim lambung yang mempengaruhi proses pencernaan dan juga mempengaruhi kembung, akan dapat menyebabkan kembung. Nah, jadi bapak saudara, ketong saran saja nih untuk minum air putih dalam jumlah minimal selama makan. Ya, hanya minum air putih dalam jumlah minimal selama makan dan meningkatkan asupan air sebelum dan sesudah makan. Jadi bagusnya minum air putih sebelum makan dulu. Jangan satu kali lebih banyak. Minum saja secukupnya baru makan. Selama proses makan jangan lagi minum banyak-banyak, ya. Belum apa-apa lagi supi kamar mandi. Jadi begitu. Ya, yang berikutnya, katong sembole menyertakan elektrolit bila diperlukan. Jadi dalam kondisi cuaca panas atau aktivitas fisik, katong pun tubuh tuh kehilangan mineral seperti natrium sekaligus kehilangan air. Nah, jadi mengandalkan hanya air putih mungkin tidak sepenuhnya mengembalikan keseimbangan ini, yang dapat membuat katong merasa lelah atau dehidrasi meski telah minum cukup air cairan. Jadi, bapak saudara, mengonsumsi minuman seperti air lemon, air kelapa, ini juga akan membantu mengembalikan elektrolit yang hilang dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Lalu, selalu minum air dingin, ya. Selalu air dingin yang membekukan memang itu menyegarkan, tapi bukan berarti selalu merupakan pilihan terbaik. Jadi, air dingin terkadang juga bisa memperlambat proses pencernaan, sehingga bukan pilihan terbaik untuk diminum saat perut kosong atau bersama dengan makan. Jadi bapak saudara, itu tidak disarankan minum air es. Nah, air dingin dengan suhu ruangan ini akan lebih mudah diserap oleh tubuh sekaligus juga mudah dicerna dan dikonsumsi. Nah, terus bapak saudara, ketika bapak saudara merasa haus, itu adalah tanda bahwa ketong tubuh ini sudah mengalami dehidrasi dan kemudian ketong minum air saat haus, ya toh. Nah, karena itu ketong tubuh mungkin mengalami periode kering. Artinya, ketong harus terus minum air secara teratur meskipun tidak merasa haus, ya. Jadi walaupun sing merasa haus minum saja, tapi sing usah minum memangnya minum secukupnya saja. Begitu, seperti itu. Yang penting rutin. Karena hal itu akan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Dan saudara, yang terakhir, seng menyediakan akses air yang mudah. Jadi saudara, sulit untuk mengingat minum air yang cukup ketika air tidak mudah dijangkau. Jadi jadwal yang padat, apalagi ketong susah sibuk, nah, gangguan seringkali menyebabkan penurunan asupan air tanpa disadari. Jadi paling bagus tuh memang ketong harus menyediakan tumbler, botol minum itu bapak saudara. Nah, seperti tempat kerja, bepergian, itu ketong harus bawa setel selalu. Atau berolahraga, ini akan membantu mengingatkan ketong pun diri sendiri untuk minum air putih tanpa perlu terlalu memikirkan. Aduh, minum air putih, kadang-kadang ketong lupa tuh. Nah, jadi mudah-mudahan itu jadi kebiasaan. Sekarang ini banyak orang punya gaya hidup kemana-mana bawa tumbler. Jadi itu juga yang masih bapak saudara lakukan. Bawa tumbler tapi ya harus isi terus minum airnya, supaya katun juga ingat untuk minum. Jadi begitu bapak saudara, untuk kebiasaan minum air putih. Ya, sekarang sudah pas jam 6.30. Itu informasi buat bapak saudara. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Dan katun sehat-sehat semua yang lagi olahraga. Selamat berolahraga, semangat!

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Tiga tera. Siapa layar? Yakin?
1: Yakin.
2: Bisa tujuh kartis
0: menuju pelayaran berikutnya.

Mas Saudara, kalau pagi ini Mas Saudara ada rencana untuk ya masak-masak di rumah atau mungkin ya untuk masak spesial lah buat keluarga tercinta di rumah ya. Mas Saudara mungkin pagi ini juga rencana mau ke pasar atau ya ingin aja ke pasar begitu ya, supaya mangkali bisa dapat sesuatu yang lain, yang baru atau yang beda, yang spesial begitu. Nah, ini yang kita mau kasih tahu para Mbak Saudara bahwa sekarang ini nih harga udang. Nah, kalau bicara udang saya pasti langsung enak sekali. Jadi Mbak Saudara, yang pasti bahwa harga komoditas perikanan di Pasar Merdeka sekarang ini akan menjadi perhatian masyarakat, khususnya untuk udang. Udang Mbak Saudara saat ini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram. Tapi akan tumpukan banyak sekali kalau kita lihat di sini ya. Jadi harga ini dinilai masih relatif stabil dalam beberapa minggu terakhir. 120 tapi udangnya banyak Mbak Saudara. Nah, jadi Mbak Saudara kalau apalagi tanggal muda bisa stok banyak-banyak begitu. Maksudnya bisa beli 2 tumpuk kah begitu toh. Jadi kalau masak-masak ya mungkin bisa masak sebagian, bisa mangkali dapat 4 kali masak begitu. Atau mungkin Mbak Saudara mau satu kaligus masak, jadi akan sumasan, jadi nanti tinggal simpan saja di kulkas, kira-kira begitu toh. Nanti kalau mau makan biar kasih panas lagi. Jadi sejumlah pedagang di pasar tradisional yang terbesar di Ambon, kota Ambon, dong bilang bahwa belum ada lonjakan signifikan terhadap harga udang. Meskipun permintaan dari masyarakat tetap tinggi, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan juga usaha kuliner. Nah, ada salah satu pedagang namanya Ibu Mirna, Anto bilang, ya, Anto biasa berdagang di Pasar Merdeka, Anto bilang bahwa harga udang sekarang ini masih bertahan di harga Rp120.000 per kilogram. Jadi menurut Antua kondisi ini cukup baik karena akan saya mengalami kenaikan seperti beberapa komoditas lainnya. Lalu Antu juga bilang kestabilan harga udang dipengaruhi oleh pasokan yang masih tersedia dari nelayan lokal. Selama distribusi lancar dan hasil tangkapan juga mencukupi, maka harga itu biasanya cenderung mengalami perubahan drastis. Jadi yang pasti Mas Saudara, secara umum kondisi ini sejalan dengan situasi harga pokok di Pasar Merdeka yang dalam beberapa waktu terakhir memang terpantau stabil tanpa lonjakan berarti. Hal ini memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan lainnya. Meski demikian, pedagang tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga ke depan, terutama kalau terjadi peningkatan permintaan atau gangguan pasokan. Nah, jadi yang pasti untuk saat ini, Mbak Saudara, masyarakat masih bisa menikmati harga udang yang relatif stabil di pasar tersebut. Jadi kalau Mbak Saudara yang suka sekali makan udang, cepat sudah, cepat-cepat, mumpung harga udang masih stabil tuh, nah belanja, sudah belanja.

0: Pak saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

bersiap mengukir sejarah Vespa Rawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional yang ke-14 yang nanti akan digelar di Manokwari, Papua Barat pada bulan Juni tahun 2026 dipastikan akan tampil beda. Tidak lagi sekadar kompetisi bersaudara ya, sekedar kompetisi vokal, ajang yang akan mempertemukan hingga 6.000 hingga 8.000 peserta dari 38 provinsi ini diharapkan mampu mengusung misi besar melalui 3 pilar pendekatan strategis. Roni Lopis sebagai koordinator juri Vespa Rawi ke-14 mengemukakan bahwa Vespa Rawi ke-14 harus berdampak ganda bagi Indonesia, khususnya bagi Indonesia Timur. Untuk itu ya, ia membedah strategi yang akan menjadikan event ini sebagai tolak ukur yang baru untuk event keagamaan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah di diplomasi nada. Ini adalah cara untuk menjaga hak dan identitas budaya. Vespa Rawi 14 nanti harus dapat memposisikan diri sebagai benteng pelestarian budaya melalui 12 kategori lomba. Ajang ini menjadi wadah diplomasi budaya yang merajut keberagaman spiritualitas dari Sabang sampai Merauke. Dan fokus utama kali ini adalah penguatan cultural right atau hak budaya, khususnya pada kategori musik gereja Nusantara atau MGN. Nah, pada konsep ini terjadi pergeseran fokus dari yang biasanya terarah kepada paduan suara dewasa campuran. Namun kali ini lebih berfokus pada MGN karena banyak mengusung idiom-idiom Nusantara. Jadi, bersaudara, hal itu tidak berarti bahwa kategori yang lain tidak penting. Dari satu kategori yang diperlombakan dapat dibangun komitmen melindungi originalitas karya, mulai dari aransemen musik, kekhasan kostum daerah, hingga filosofi pola gerak etnik. Ini bukan sekadar tampil, melainkan upaya internalisasi nilai inklusivitas agar identitas Nusantara tetap terjaga di tengah modernitas. Yang berikutnya adalah menggerakkan roda ekonomi kreatif yang terukur. Jadi bergeser ke sisi ekonomi, Vespa Rawi 2026 diproyeksikan menjadi bahan bakar baru bagi industri kreatif. Fokusnya tidak hanya pada penyanyi di atas panggung, tetapi juga pada para aktor di balik layar. Kemudian rebranding pariwisata, ini menuju wisata musik berkelanjutan. Jadi melalui event ini, Papua Barat ingin melakukan rebranding besar-besaran. Paradigma pariwisata konvensional digeser menjadi pariwisata alternatif berbasis musik, sebuah perpaduan antara wisata rohani dan eksplorasi budaya. Lalu yang berikut, harapan baru dari Manokwari. Saudara, dengan integrasi antara budaya, ekonomi kreatif dan pariwisata, Vespa Rawi Nasional ke-14 2026 di Manokwari bukan lagi sekadar acara seremonial. Ia adalah mesin penggerak menuju Indonesia Emas 2045 yang berakar pada kekuatan identitas dan kemandirian ekonomi. Papua Barat siap menyambut dunia dengan harmoni dan Manokwari siap membuktikan bahwa dari ujung timur suara persatuan bisa mengubah wajah bangsa. Ya, kita berharap sukses untuk Manokwari dalam melaksanakan event Vespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026.

Pak saudara semua, beta yakin katong semua pasti mau jadi orang sukses. Tapi ingat, sukses yang datang begitu saja. Kunci kesuksesan itu ada di katong pun diri sendiri. Katong mesti disiplin, jaga waktu, kerja keras, katong sen boleh pemalas. Lalu jangan gampang menyerah kalau dapat masalah. Jangan takut gagal, Pak saudara. Karena dari gagal itu, katong belajar jadi lebih kuat dan lebih baik. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Bikin deng konsisten dan percaya usaha sen akan tipu hasil. Ingat ya, Pak saudara, sukses itu bukan cuma tujuan, tapi proses yang katong jalani tiap hari.

Mbak Sudara, UMKM adalah aktivitas bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pendiriannya harus memenuhi kriteria sebagai bisnis usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. UMKM sendiri muncul karena keterbatasan modal yang dimiliki para pelaku usaha. Namun, jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, bukan tidak mungkin sebuah unit UKM akan menjadi besar dan menghasilkan profit yang menjanjikan. Itu sebabnya, bisnis UKM menjadi pilihan terbaik untuk keluar dari situasi ekonomi berat.

cerita orang, jang dududu, apalagi dudu jempe, bahaya Pak Saudara. Ya, jadi terkait dengan belakangan ini katong kabar berita yang kurang bagus tentang jempe Pak Saudara, ya. Katong juga jadi takulai kalau mau berdiri-berdiri di sana. Apalagi akang pun tampa tuh memang paling indah Pak Saudara, ya. Pas akang menghadap deng sunset toh. Nah, jadi Pak Saudara, tapi bagaimana ya? Tapi kalau beta perhatikan masih banyak orang-orang yang ya kalau lari-lari sore itu masih rame. Lari-lari sore masih rame. Malam-malam 1 2 3 4 motor pasti ada yang nongkrong di situ. Ya. Jadi Pak Saudara, terkait dengan hal itu Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease memperketat pengawasan sekarang ini di kawasan Jembatan Merah Putih JMP untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Menurut Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Janet S. Lukai, dalam dialog Halo RRI beberapa waktu lalu menegaskan bahwa patroli rutin sekarang ini intens dilakukan setiap hari, Pak Saudara, terutama pada jam-jam rawan mulai sore sampai malam hari. Nah, jadi fokus utama pengawasan ini adalah memastikan JMP tetap aman sebagai ruang publik dan juga ikon Kota Ambon. Petugas secara aktif mengawasi arus lalu lintas serta aktivitas warga guna mencegah aksi-aksi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Jadi, Pak Saudara, langkah ini melibatkan patroli mobile dan stasioner dari personel Samapta serta Polres Teluk Ambon yang bersiaga di kedua ujung jembatan. Selain kehadiran fisik petugas, seluruh titik di JMP sekarang ini telah terpantau melalui kamera CCTV selama 24 jam yang terhubung langsung di Command Center Polres Ambon. Jadi, Pak Saudara, jam macam-macam ya. Jam bikin macam-macam di JMP. Sekarang ini CCTV, kalau beberapa tahun waktu lalu tuh mungkin CCTV belum terlalu ini berfungsi dengan baik. Mungkin ya, sekarang CCTV ada di beberapa titik. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya ini Pak Saudara bisa baca di rri.co.id. Jadi begitu Pak Saudara. Memang katong perhatikan juga kalau pas pulang balik JMP tuh, apalagi waktu pas malam itu bapak-bapak polisi dong tuh ada patroli deng mobil-mobil begitu. Kadang-kadang katong juga kayak parno lah, itu nggak ada apa ya, ada apa ya, padahal memang dong tugas untuk pantau-pantau begitu Pak Saudara. Jadi seperti itu Pak Saudara, jampi mana-mana tetap di Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kampung, pekarangan rumah sering pasti dianggap sebagai ruang kosong. Sebenarnya memang memiliki potensi besar kalau katong bisa memanfaatkan dengan baik, bersaudara. Dengan adanya katong mengelola akan yang sederhana, pekarangan rumah itu bisa dapat diubah menjadi kabung kecil yang produktif dan bermanfaat bagi katong kebutuhan keluarga. Bersaudara, mungkin ada yang sudah bisa menikmati hal itu karena bersaudara memang suka tanam-tanam kah, mangkali entah itu mungkin tanam sayur biar cuma di pot-pot begitu ya, tapi lumayan bersaudara kalau misalnya akan ada berapa pot juga itu sudah lumayan. Apalagi selain sayur, bersaudara biasa katong di rumah mungkin tanam cili, terus ada tomat, biasanya begitu yang gampang-gampang, yang mudah untuk ditanam, kemudian mudah juga untuk akang batumbuh sendiri begitu. Akang yang penting teman tinggal cek-cek saja, rawat-rawat, mengkali siram-siram sedikit-sedikit ya, begitu-begitu sudah. Nah, jadi kalau katong lebih rajin lagi, ya katong bisa mungkin bali akampung pupuk sadiki, atau mungkin bersaudara saya misalnya pakai yang kimia-kimia begitu. Nah, jadi bersaudara, katong pekarangan rumah itu bisa katong manfaatkan untuk tanam sayur-sayur atau juga yang memang bisa bermanfaat sehari-hari buat katong. Apalagi kalau misalnya katong tanam cili dalam jumlah yang lumayan ya, sehingga terlalu banyak, tapi bisa juga apa nanti bisa pakai parmamasa begitu. Apalagi kalau misalnya cili ada mahal di pasar, kadang-kadang harga cili, bawang ya, itu biasanya yang paling suka naik turun begitu Pak Saudara. Ya, jadi berbagai tanaman pangan seperti yang kita bilang tadi, cabai atau cili, tomat, kangkung mungkin agak-agak ini ya. Sebenarnya kangkung itu dia gampang sebenarnya. Cuman ya begitu sudah, akan yang penting katong colos sa tanam satu begitu di kayak agak-agak tanah yang agak-agak gembur begitu, akan nanti tumbuh sendiri biasanya begitu ya. Terus palu bayam ya kayak begitu. Nah, ini bisa katong manfaatkan untuk ditanam di pekarangan rumah. Bahkan kalau misalnya lahan yang tersedia begitu besar, mungkin katong bisa tanam di pot-pot polybag kayak begitu. Nah, atau di rak-rak tanaman ini untuk menghemat tempat dan memaksimalkan apa yang ada di katong pekarangan. Jadi, Mbak Saudara, memanfaatkan pekarangan rumah untuk berkebun ini juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan ketahanan pangan yang merupakan salah satu 8 astacita yang diterapkan oleh Presiden Prabowo. Jadi itu salah satunya yaitu ketahanan pangan. Jadi katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman yang memang biasa katong ini untuk katong pakai untuk makan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada yang mahal di pasar, katong tinggal ambil saja di pekarangan sendiri. Jadi katong sudah bisa mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan katong pangan dari rumah begitu Pak Saudara. Ya, jadi seperti itu, selain bisa memberikan manfaat ekonomi, apalagi kalau misalnya akan betul-betul berkembang bagus, baik. Nah, mungkin malah katong juga bisa balik jual lagi kembali. Jual mungkin yang di pasar, tapi mungkin di depan-depan rumah mangkali katong bisa jual satu tampa berapa begitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi aktivitas berkebun di pekarangan ini akan punya dampak positif juga bagi lingkungan, Pak Saudara. Tanaman yang tumbuh di sekitar katong rumah ini bisa membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar katong rumah, terus memberikan kesejukan, menciptakan suasana hunian yang lebih hijau, nyaman. Jadi kalau katong bangun pagi-pagi begitu katong lihat di katong pekarangan rumah, ayo kayaknya ijo-ijo akan bagus sekali.
Nah, jadi begitu Pak Sudara, kegiatan berkebun ini akan juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi anggota keluarga. Merawat tanaman bersama ini dapat mempererat kebersamaan sekaligus juga menjadi sarana edukasi bagi ketompo anak-anak untuk mengenal proses menanam dan juga menjaga lingkungan. Nah, karena itu meskipun hanya memiliki lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memanfaatkan pekarangan rumah secara kreatif. Dengan perawatan yang rutin dan juga pemilihan tanaman yang tepat, maka pekarangan rumah dapat menjadi kebun kecil yang produktif sekaligus memberikan nilai dan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi begitu Pak Saudara, mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi inspirasi buat Pak Saudara memanfaatkan pekarangan teras di rumah barangkali. Gitu kan, yang mesti harus yang tanam di tanah bisa ketemu manfaatkan tadi seperti polybag atau rak tanaman itu bisa ketemu manfaatkan. Jadi begitu Pak Saudara, jangan pusing-pusing terlalu. Jadi ketong bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk ketong pun kebutuhan sendiri daripada ketong melakukan hal-hal yang seng berguna. Lebih baik itu yang ketong buat. Baik Pak Saudara, sekarang sudah jam 7 lewat 56 menit, masih di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Sobat Saudara, polemik hukum antara PT Manusela Prima Mining atau PT MPM dan PT Bina Sewangi Raya PT BSR kian memanas. Kali ini perdebatan berpusat pada tafsir atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dinilai memicu perbedaan klaim legalitas di antara kedua pihak. Kuasa hukum PT MPM Gerry Watimena SHMH secara tegas membantah pernyataan pihak legal PT BSR yang sebelumnya dimuat dalam pemberitaan media. Ia menilai klaim yang menyebut adanya putusan peninjauan kembali PK yang membatalkan sejumlah akta notaris merupakan penafsiran keliru dan berpotensi menyesatkan publik. Menurut Gerry, dalam putusan PK, amar putusan hanya menyatakan penolakan permohonan PK yang diajukan oleh Farida Odegawu. Tidak terdapat satupun amar yang menyatakan akta notaris tidak sah. Lanjut, ia mengatakan bahwa laporan yang diajukan Direktur PT BSR Dodi Hermawan terhadap Notaris Basit Abdul Majid Nasution ke Majelis Pengawas Daerah MPD Pandeglang telah diputus gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Lebih jelasnya, saudara dapat mengikuti dan membacanya di rri.co.id.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Bapak saudara, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kian canggih, mulai banyak bermunculan berbagai macam bisnis UMKM. Jenis-jenis UMKM antara lain 1. Usaha kuliner 2. Usaha fashion 3. Usaha kecantikan 4. Usaha agribisnis dan yang kelima, usaha otomotif.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

hari Sabtu hari ini, dan hari ini sudah masuk di tanggal 2 Mei 2026. Jadi buat saudara yang ingin mengisi akhir pekan dengan senang-senang tuh macam ya, buat saudara ingin mencari hiburan, senang-senang misalnya buat saudara di pantai kah, atau mungkin jalan-jalan putar-putar kota saja kah, atau keliling Teluk Ambon barangkali, atau ya mungkin nonton film itu yang salah satu yang paling menyenangkan juga ya. Kalau misalnya selama ini Mbak Saudara nonton di rumah paling sering, mungkin Mbak Saudara ingin suasana yang lain, bisa langsung pidi bioskop boleh juga. Ada beberapa film yang baru rilis, premiernya ada yang tanggal 30 kemarin, seperti film Dilan, terus ada juga beberapa yang lain yang masih sampai saat ini masih tayang Mbak Saudara. Nah, salah satunya mungkin bisa Mbak Saudara nonton yaitu film Ghost in the Cell yang sudah tayang ya. Yang sudah tayang, yang film itu syarat dengan kemasan kritik sosial. Tapi untuk beta yang sudah nonton nih Mbak Saudara, sangat merekomendasikan untuk Mbak Saudara yang belum nonton bisa menjadi pilihan untuk nonton, karena film ini lucu, tapi juga ada horor-horornya ya. Ya pokoknya rekomendasi lah ya, recommended untuk Mbak Saudara bisa nonton. Kalau pengalaman kemarin nonton itu dalam studio itu full, betul-betul full, betul-betul full. Jadi entahlah kalau sekarang ya Mbak Saudara, jadi kalau misalnya Mbak Saudara ada yang belum nonton, bisa menjadi pilihan buat Mbak Saudara. Tapi ada juga film yang lain yang bisa Mbak Saudara nonton, seperti film Mumi ya, ini juga bisa Mbak Saudara nonton juga. Beta belum nonton, tapi beta ingin nonton, mudah-mudahan besok-besok ada waktu bisa nonton. Terus film yang lagi laris nih Mbak Saudara, judulnya The Super Mario Galaxy Movie. Nah ini juga yang lagi terlaris, film terlaris di 2026 di hingga bulan Mei ini, April ya, bulan April. Jadi begitu Mbak Saudara, kalau Mbak Saudara mau nonton, mau cari hiburan bisa ya. Hiburan itu bisa apa saja, bisa salah satunya tadi yang Beta bilang, bisa nonton. Mbak Saudara bisa melakukan hobi Mbak Saudara apapun itu, selama itu positif dan itu bisa membuat Mbak Saudara nyaman dan bisa kembali bersemangat lagi ya. Gas, jalan saja, saya gak usah pikir yang lain. Oke Mbak Saudara, dan kepanya buat Mbak Saudara yang masih ada di Katong, di Proampa, Suara Budaya Maluku, dan sekarang ini lewat 37 menit dari jam 8 pagi Mbak Saudara, Katong masih dengar lagu-lagu atau donci-donci yang asik, yang bagus di Proampa.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terpena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul.
0: Dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.